0: Bandung.
1: Paling hits di Bandung.
0: 103,9 FM.
2: Udah jam 8 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Woi, lu masih di mana sih? Udah jam 8 lewat ini.
1: Gua udah di jalan kok.
0: Bohong.
1: Iya, sorry. Gua baru bangun nih.
0: Kan, kebiasaan nih. Gua udah ingetin dari kemarin, acaranya jam 9 pagi. Rumah lu kan jauh. Mana macet lagi? Mau sampai jam berapa coba?
2: Sobat Hits, tepat waktu itu ciri-ciri kita punya komitmen dan beretika. Jangan sampai kamu udah janji tapi datangnya telat. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
3: Hits Unicom Radio.
4: Halo, kami dari The Massive.
5: Dan kamu lagi dengerin 103,9 Hits Unicom Radio.
4: Semua hits ada di sini.

0: waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio.
1: Sobat Hits, ini ada berita bagus dari PT KAI.
2: Ada apa tuh?
1: Jadi kapasitas KRL ini membeludak di Indonesia. Dan Indonesia berencana membeli lagi ke Jepang.
2: Nah, memang PT KAI mengusulkan buat impor 23 tambahan train set untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penumpang komuter lain. Dan kebutuhan ini muncul di tengah pertumbuhan penumpang yang mencapai 11,3% pada kuartal 1 tahun 2026.
1: Meskipun rencana tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah dan DPR pada tahun 2023 yang menolak impor KRL, kini Komisi 4 DPR RI menyetujui usulan impor trainset dengan tetap mendorong penguatan perkeretaapian lokal.
2: Hit Sport. Kita semalam baru nonton timnas Indonesia ya yang lawan Malaysia dan malah imbang ternyata.
1: Betul, jadi pertandingan panas antara timnas Indonesia melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 ini berujung seri. Justin Hubner sempat membobol gawang Malaysia di babak pertama sebelum akhirnya dianulir oleh wasit. Tim Garuda harus bertahan dengan 10 pemain setelah Tom Hey ini mendapat kartu merah gara-gara melanggar Arif Aiman.
2: Permainan Malaysia yang agresif dengan formasi yang padat ini bikin timnas Indonesia kesulitan mencetak gol sebenarnya, Sob. Meski begitu, Martin Paz ini berhasil menangkis seluruh tembakan pemain Malaysia dengan baik. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal melawan Bangladesh pada hari Kamis 1 Oktober 2026.
0: Nantikan Hits News berikutnya. Cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.